Dinginkan hamsin babon. Hamna kangen koy jamu. Dinginkan yak hamsin dini cibuler. Dinginkan yuk aja dunia.